0: kana ngapi vaendanganayo kha vaambara zviambaro zvo vonalaho musi vachichimbira vusiku rothe muendanganayo na mureili rifanela kutevedza tswayo dza badani mureili asongo nwa reila ngeno muendanganayo asongo fanela unwa chimbira tsini na bada nga huno mwedzi wa chimedzi pari vhulunge magondoni Parapara FM
1: Wandirani kha Parapara FM.

0: fashion tipedzi itsibudza lushaka la lushaka wa tendro bisa miumbulo
1: va diva mireo mireo ireo vhathu ndi yone minini ndi chipida cha gidimbiri da sumbe furati tahe kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho Afrika Tshipembe nga vha sendele vha pfhetsevhudzo nga maanḓa vhivhu vha vhanna sendelani

vangapi kana ngapi vaendanganayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku roṱhe muendanganayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani mureili a songo nwa reila ngeno muendanganayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada nga houno ṅwedzi wa tshimedzi kha ri vhulungee magondoni Phalaphala FM.

0: tsengedze musirinyendoni dza uliba ngapi kana ngapi. Vaendangana nayo kha vhambara zwiambaro zwivhonalaho musi vhachichimbila vhusiku. Roṱhe muendanga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada. Nga huno ṅwedzi wa Tshimedzi kha ri vhulunge magondoni. Phalaphala FM.
1: Johannesburg, Soweto, Vereeniging, Roodepoort. Parapara FM 107.8. Variwana na ka app ya SABC Plus.